0: Berarti sekarang bangunan baru.
1: Entap. Pemerintah sumbang panik. Kasih untuk masuk di atas.
0: Banyak saudara dulu di sini.
1: Si sebelah semua di sini. Iya. Kemana kan di sini semua. Rumah semua sudah ini. Ini lapangan bola kaki.
0: Waktu kejadian itu Bapak dengar apa, Pak?
1: Cuma
0: dari mana suaranya?
1: Cuma dengar air, air di bawah. Cii. Saya tengok di atas jaga. Sudah berdiri azan itu. Hari Jumat itu. Kemana kaki meninggal di situ. Menangkal cunggu. Anaknya saya punya kakak almarhum. Kursa sendiri tertinggal itu. Semua sudah ada kita orang tiga. Sudah kesana semua. Tuhan saya sendiri. Itu tanpa rumahku di situ. Di situ sudah bikin lagi pohon di sana. Pohon jambu itu pas. Sudah hilang itu. Rumahnya batanya. Jalan lari. Pohon kayu besar di situ. Saya pegang satu kali. Saya tengok di atas. Ada lah bunyi apa-apa. Sudah berjalan di muka rumah. Pasti menyala lampu. Pasti menyala lampu. Cuma hampir jam 6. Belum naik di rumah. Saya berjalan kemari dari sana. Apa Pak Bunyi? Sampai di pinggir jalan ini saya dengar. Ayy, jalan itu, bang. Tak butuh keras. Langsung tak duduk. Di pohon kayu itu. Bahan kayu besar itu, di polo dua itu kayu besar itu. Saya sendiri ke sini situ.
0: Keluarga di mana?
1: Ya? Keluarga di mana? Sudah lari semua ke atas. Saya suruh lari semua. Naik. Oh, kan ini kayak air. Duh, ini. Pak putar di sini. Baru belok kan, ada di sana dulu itu lorong sagu, tembus sekolah di sini, sekolah di bawah, dia sorong ke sana. Kelapa itu dia sorong semua ke sana itu. Kelapa itu di sini di belakang sekolah, kelapa sana semua itu. Saya lihat mata kepala saya sendiri kau, ini bicara bohong namanya. Nanti tua yang tahu. Saya datang, nonton. Om di situ, maaf, ini dari Jawa. Tiada pandang suku siapa ini, sama.
0: Jadi pohon kelapa itu mungkin dulu sama posisinya
1: itu.
0: Kelapa itu
1: dia sorong juga di kelapa di, tak sorong saya di kelapa itu. Iya, hari Jumat itu, gua di muka rumah sendiri. Kasihnya lampu. Kemana kangku hari Jumat meninggal? Di sebelah lapangan. Berjalan saya kemari. Bapak ambil dengan kemanakan semua. Kasihnya lampu. Berjalan kemari. Bapak bunyi. Teng. Pasang. Aduh. Begitu om datang di buka rumah bapak satu kali saja langsung dia goncang begini pung ya pokai langsung tadu om di situ subuh ini lagi ini sudah ujian besar ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah ya kuasanya datang besar suruh dua orang di lapangan ini naik Iya. Pasuruh naik semua. Begitu paginya masih ada.
0: Getarannya.
1: Kalau memang satu menit
0: sampai di atas sana.
1: Tak boleh semua di atas. Detik saja. Hanya detik saja. Saya HP. Dan jam 11 itu.
0: Gak ada lari lagi di situ. Baru duduk di rumah sendiri. Langsung bernaung sendiri itu. Pohon jambu itu. Sudah singgah pindah saya pohon jambu. Satu jambu itu saya pegang lagi.
1: Ya Allah. Ya Allah. Kalau kamu ambil saya, ambil saja. Saya menyerahkan diri sekarang ini. Kedua kalinya keras lagi. Itu sampai tak turun jambu. So di situ om, subhan. Ya, memang pemberiannya bukan cuma saya. Nah, lari lagi, bukan cuma saya sendiri. Kasihan saudara semua sudah ke sana, saudara semua di perumnas itu. Memang dulu awal-awal. Sejak usia saya 72 tahun ini, dari tahun 60-an, impres itu tanah sawah semua. Tanah sawah semua dulu. Tahu. Itu lorong sagu rumah semua sudah di situ. Sudah rumah semua di sini. Padat sudah rumah. Ada jalan di sini. Dari tembus dari kantor lurah itu. Ini jalan ya kantor lurah di atas kan. Tembus kelor. Jalan kelor sana. Tembus juga semua jalan sudah padat. Kita sesama itu om ini. Kau itu ujian berat Tuhan kasih kepada kita itu mau dipikirkan tidak jadi kerja. Iya, tidak jadi kerja. Kau cuma itu. Oh, ujian yang masih bersyukur kita. Masih kita lihat lagi dunianya. Wih, kasihan. Saudara semua, tidak ada. Saya bicara siapa-siapa, karena saya tiap pilih syukur, tiap pilih siapa-siapa. Itulah pembawaanku. Iya. Sampai 72 tahun usia ini. Iya. 72 tahun usia. 2024 memasuk. Pas. Begitu saja, tiada saya pilih kasih. Pergaulan saya, tidak punya sekolah. Tama sekolah SR, sekolah raya. Sekolah raya. Habis ditulis, sapu lagi. Ah, apa mau tahu? Kalau sekarang canggihnya dunia, Allah kasih manusia yang dikasih pintar, apa saja jadi. Macam kubi maaf. Tahu. Rekam ini. Maaf saya itu. Maaf semua kubi saya deh. Saya ini sama saja dengan kubi. Inilah pembawaan di dunia. Ya.
2: Saya nama siapa, Pak?
1: Pak Yotomi, nama Jepang.
2: Oh, Bapak ada keturunan dari Jepang.
1: Tapi papa saya tahu, karena jajahan Jepang ini ya, jajahan Belanda ya, kita belum ada. Tapi waktu Purmesta sudah ada. Sudah ada om, Purmesta itu. Nama Purmesta, tahun 68 itu. Purmesta itu. Maaf, iya. Mohon maaf ya, sama saja kita ini. Sekarang dulu sekarang kurang baik-baik mau kita. Ini saling menghargai kita ini. Anak-anak orang tua. Makanya om ini begini saja. Ada satu ekor kurang itu kegiatannya. Anak-anak, silakan kerja. Cari hidup, nak. Sudah punya anak, sudah ada cucu namanya turunan kok dua. Apa tiada dipertanyakan berapa uangmu? Ya maaf. Sekiranya tiada. Berapa hartamu? Tidak ada dibilang itu. Berapa anak tak? Berapa cucu tak? Turunan kok dua kita. Cucu. Iya. Bukan saya pintar. Setiada giginya. Iya.
3: This is Radio Phrenia, and that was With Balaroa and Mr. Yotomi by Van Luba Parenson. And remember, there is no catch-up or on-demand service with Radio Phrenia. If you miss it, it's gone. So don't go touching that dial.
4: Radio Phrenia, 87.9 FM.
5: The light at the end of the dial.